0: segera menyusun langkah-langkah guna menjaga agar tarif listrik dan gas tetap lebih rendah daripada musim panas lalu. Penjabat Sekretaris Jenderal Eksekutif LDP, Hagiuda Koichi, merujuk pada kebijakan yang saat ini berlaku untuk membatasi harga eceran rata-rata nasional bensin per liter sekitar 170 yen atau sedikit di atas 1 dolar. Ia menekankan bahwa langkah tersebut mungkin tidak berkelanjutan dalam jangka panjang dan diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa pengadaan minyak mentah makin mahal karena berbagai faktor termasuk biaya transportasinya. Pemerintah dan koalisi yang berkuasa diperkirakan akan memutuskan sejauh mana dukungan akan diberikan dalam hal ini sambil mempertimbangkan pandangan-pandangan tersebut. Pemerintah dan koalisi berkuasa juga kemungkinan akan membahas langkah untuk memastikan pengeluaran terkait, termasuk kemungkinan penyusunan anggaran tambahan tergantung pada isi dan besarnya langkah-langkah tersebut.
1: Jepang meminta Brazil, negara produsen minyak besar, untuk membantu mengamankan pasokan minyak mentah karena Tokyo berupaya mendiversifikasi sumber energi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian Jepang, Akazawa Ryose, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Brazil, Mauro Vieira, di Tokyo pada hari Senin, serta menekankan perlunya Jepang mengurangi ketergantungan pada satu wilayah saja. Vieira mengatakan perdagangan bilateral harus kembali ke tingkat yang lebih tinggi seperti yang terlihat di masa lalu. Dengan situasi di Iran yang mengganggu jalur pengiriman konvensional, Jepang mencari cara pengiriman yang menghindari Selat Hormuz. Pemerintah mengatakan telah mengamankan pasokan sebesar 1,65 juta barel per hari untuk Juni atau lebih dari 70% dari tingkat tahun lalu. Brazil, produsen minyak terbesar ke-9 di dunia, pada 2024 mengalami peningkatan ekspor yang signifikan karena Selat Hormuz secara efektif tetap ditutup, meskipun saat ini hampir tidak ada yang diekspor ke Jepang.
0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Senin memutuskan untuk menunda serangan yang direncanakan terhadap Iran yang awalnya dijadwalkan pada hari Selasa. Trump menyampaikan, "Saya telah menundanya untuk sementara waktu, mudah-mudahan mungkin selamanya, tetapi mungkin juga untuk sementara waktu, karena kami telah melakukan diskusi yang sangat besar dengan Iran, dan kita akan lihat hasilnya." Trump mengatakan para pemimpin Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lain meminta untuk menundanya selama 2 atau 3 hari. Ia mengatakan jika Amerika Serikat dapat membuat kesepakatan agar Iran tidak mendapatkan senjata nuklir, pihaknya akan merasa puas. Trump sebelumnya mengunggah, telah memerintahkan para pemimpin militer untuk bersiap melancarkan serangan skala besar terhadap Iran jika kesepakatan tidak tercapai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan negara itu menerima usulan balasan dari Amerika Serikat melalui Pakistan selaku mediator. Ia mengatakan Teheran telah meninjau revisi tersebut selama beberapa hari terakhir dan kini telah memberikan tanggapannya. Namun Teheran tampaknya tidak mau melonggarkan cengkeramannya atas Selat Hormuz. Televisi milik negara IRIB mengatakan bahwa badan baru Iran yang mengelola selat tersebut telah meluncurkan akun media sosial resmi. IRIB menyatakan bahwa kapal-kapal harus berkoordinasi dengan otoritas selat Teluk Persia sebelum menggunakan jalur laut tersebut, serta setiap transit tanpa izin akan dianggap ilegal. Laporan tersebut menyebutkan bahwa 1.500 kapal sedang menunggu izin.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa dialog bukan berarti menyerah dan menegaskan kembali bahwa Iran akan terlibat dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat secara positif, tetapi tidak akan berkompromi. Pezeshkian menulis di media sosial pada hari Senin bahwa Iran memasuki dialog dengan penuh kehormatan, martabat, dan pelestarian hak-hak warganya, serta dalam keadaan apapun tidak akan mundur dari hak-hak hukum rakyat dan negara. Ia mengatakan akan secara rasional melakukan upaya maksimal untuk melayani warga negara serta akan melindungi kepentingan dan kehormatan Iran. Mohsen Rezai, penasehat militer untuk pemimpin tertinggi Iran, mengejek keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menunda serangan tersebut. Pada hari Senin, ia mengunggah di media sosial bahwa Trump sendiri menetapkan tenggat waktu untuk serangan militer, tetapi kemudian membatalkannya. Ia mengatakan Trump memiliki harapan kosong bahwa ia akan mampu memaksa rakyat dan pemerintah Iran untuk menyerah. Rezai menulis bahwa militer Iran yang kuat serta kekuatan rakyat yang besar akan memaksa Amerika Serikat untuk mundur dan menyerah.
0: Masih bersama NHK World Japan. Sedikitnya 100 orang dilaporkan meninggal dunia akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo. Menurut BBC, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Afrika mengatakan ada lebih dari 390 kasus yang diduga tertular di Republik Demokratik Kongo. Wabah tersebut dikonfirmasi di Provinsi Ituri, Kongo Timur Laut. The Associated Press mengutip seorang pejabat Kongo yang mengatakan bahwa seorang dokter Amerika Serikat termasuk di antara kasus-kasus yang baru dikonfirmasi di provinsi tersebut. Satu kematian juga dilaporkan di negara tetangga, Uganda. Galur Bundibugyo Ebola yang masih belum memiliki vaksin yang efektif telah terdeteksi di antara para pasien. Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan wabah ini sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional, tetapi mengatakan bahwa wabah ini tidak memenuhi kriteria pandemi. Meskipun demikian, Otoritas Kesehatan Masyarakat Nasional meningkatkan kewaspadaan.
1: Saudara, tanaman wisteria yang selamat dari kerusakan akibat salju lebat mulai mekar di sebuah taman di Prefektur Akita, Jepang Utara. Taman di kota Odate dibuka untuk umum pada periode seperti saat ini tiap tahunnya yang bertepatan dengan musim bunga. Taman ini mulai menerima pengunjung pada hari Sabtu. Salju lebat yang memecahkan rekor pada Januari menyebabkan sekitar separuh dari kurang lebih 80 tanaman mengalami kerusakan, misalnya sulur yang robek. Namun pengelola taman itu mengatakan sekitar 80% tanaman sudah mulai berbunga. Pengunjung kini dapat menikmati bunga-bunga dan kuncup-kuncup yang bermekaran. Seorang wanita dari Prefektur Aomori yang bertetangga, pada kunjungan pertamanya ke taman tersebut mengatakan bahwa ia terkesan dengan bunga wisteria berwarna merah muda yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pengelola taman itu, Ishiyama Takuma, mengatakan ia lega bahwa taman tersebut dapat dibuka untuk pengunjung seperti biasa meski terdapat kerusakan akibat salju. Ditambahkan bahwa ia akan berupaya untuk menjaga agar taman itu tetap berjalan dengan dukungan dari para pengunjung. Taman ini akan dibuka hingga hari Minggu 24 Mei depan. Saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Jumpa lagi dalam program Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan bersama Mika Velma dan Sigit Purnomo.
1: Hari ini pelajaran 12, bagian ke-1 dari 2 bagian untuk mengungkapkan kesan dan menjelaskan sesuatu. Tam, mahasiswi dari Vietnam bersama Mia, fotografer dari Cina, mengunjungi kuil Sensoji di Asakusa. Mereka menuju kios penjual jimat.
0: Jimat Jepang atau Omamori diyakini bisa membawa keberuntungan atau untuk tolak bala. Mari kita dengarkan pelajaran 12.
2: Kore kawaii omamori desu ne.
3: Honto kawaii.
2: Kore mo ii desu ne.
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Kita ulas percakapannya.
1: Tam mengambil sebuah jimat yang ada lonceng kecilnya dan mengatakan,
2: これ、かわいいお守りですね。
0: Ini jimat yang menggemaskan ya.
1: Mia setuju.
3: Honto, kawaii.
0: Iya, benar-benar menggemaskan.
1: Tam melihat jimat lainnya yang menarik perhatian.
2: Kore mo ii desu ne.
0: Yang ini juga bagus.
1: Pramuniaga menjelaskan.
4: Sore wa enmusubi no omamori desu.
0: Itu adalah jimat enmusubi.
4: 800 yen になります.
0: Harganya 800 yen.
1: Tam tidak terlalu mengerti apa yang disampaikan Pramuniaga.
0: Enmusu.
1: Mia membantunya.
3: Enmusubi, koibito ga dekiru omamori.
0: Enmusubi, jimat perjodohan untuk mendapatkan kekasih.
1: Tam meminta Pramuniaga untuk memberikan jimat tersebut.
2: Ja, kore o kudasai.
0: Kalau begitu, saya ambil yang ini. Omamori dibuat untuk berbagai tujuan, seperti misalnya biar sukses dalam bisnis, keselamatan perjalanan, agar dapat nilai sekolah yang bagus, dan yang lainnya.
1: Tam memilih jimat biar enteng jodoh.
0: Ungkapan kunci kali ini adalah jimat yang menggemaskan ya.
2: Kawaii omamori desu ne.
0: Harap diingat pola ini, maka Anda bisa mengungkapkan kesan dan menjelaskan sesuatu. Berikut ini penjelasan ungkapan hari ini.
6: Kawaii
0: adalah kata sifat yang artinya menggemaskan.
6: Omamori
0: adalah jimat.
6: Desu
0: mengakhiri kalimat dalam cara yang sopan. Sementara
6: ne
0: ditempatkan pada bagian paling akhir suatu kalimat dengan harapan lawan bicara Anda menyetujuinya atau mempunyai perasaan yang sama. Poin hari ini tentang kata sifat. Sama seperti
6: kawaii.
0: Semua kata sifat yang berakhir i disebut kata sifat i. Kata sifat i bisa memodifikasi kata benda yang ditempatkan sebelumnya, seperti
6: kawaii omamori,
0: yang artinya jimat yang menggemaskan.
1: Tapi Mia tidak menggunakan kata benda. Ia hanya mengatakan honto kawaii. Ia benar-benar menggemaskan.
0: Bisa juga. Sebuah kata sifat i bisa berdiri sendiri, seperti untuk
6: kawaii
0: atau menggemaskan. Menambahkan
6: desu ne
0: di akhiran akan membuat
6: kawaii desu ne
0: terdengar lebih sopan. Apakah ingat saat Tam mengatakan
6: kore mo ii desu ne,
0: yang ini juga bagus. Kata i dalam ungkapan itu juga kata sifat i.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
6: Kawaii. Kawaii desu ne. Kawaii omamori desu ne.
0: Mari kita dengarkan contoh percakapan lainnya.
7: Mite, kono T-shirtsu.
8: Omoshiroi desu ne.
0: Berikut artinya.
7: Mite kono T-shirtsu.
1: Coba lihat kaos ini.
6: Mite
0: adalah kata kerja yang berarti lihat.
6: Miru
0: dalam bentuk te, yang merupakan cara kasual untuk meminta seseorang melakukan sesuatu.
6: Kono
0: artinya ini.
6: T-shirt
0: adalah kaos.
8: Omoshiroi desu ne.
1: Menarik ya.
0: Ungkapan tadi menggunakan salah satu kata sifat i yang baru saja kita bicarakan.
6: Omoshiroi
0: artinya menarik. Dan ne ditambahkan di akhir kalimat untuk mendapatkan persetujuan atau berbagi kesan yang sama.
1: Sekarang ulangi.
6: Omoshiroi. Omoshiroi desu ne.
0: Mari kita latihan. Bayangkan Anda berada di sebuah toko roti yang enak dan terkejut, rotinya lebih besar dari yang Anda bayangkan. Coba katakan besar.
6: Oki. Oki.
0: Cobalah.
7: Oki desu ne. Oki desu ne.
0: Berikutnya, Anda berada di toko souvenir dan melihat sebuah dompet yang bagus, tapi mahal. Coba katakan mahal.
6: Takai. Takai.
7: Takai desu ne. Takai desu ne.
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan tam. Harap diingat ya.
2: Kore o kudasai.
6: Kore o kudasai.
0: Artinya, saya ambil yang ini.
6: Kudasai
0: adalah ungkapan untuk meminta sesuatu. Saat belanja, katakan ungkapan tersebut sambil menunjuk barang yang Anda mau. Atau, jika berada di restoran, tunjuk menunya dan katakan
6: kore o kudasai.
0: Pelayannya akan mengerti.
1: Sekarang giliran Anda.
6: これをください。
0: Kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
5: ミーヤのトラベルガイド。
1: Waktunya panduan perjalanan Mia. Sandiwara singkat hari ini berlangsung di kuil Sensoji. Jadi kita akan berbicara tentang kuil di Jepang. Ada dua jenis. Kuil Buddha disebut Otera, dan satu lagi Jinja, kuil Shinto.
0: Kuil ada di seluruh penjuru Jepang. Sejak dahulu kala, dewa-dewa Shinto disembah di Jinja. Sementara agama Buddha masuk sekitar 1500 tahun lalu.
1: Kebanyakan kuil populer sebagai tempat wisata. Salah satu alasannya adalah keterampilan dan teknologi kuno yang digunakan untuk membangun kuil, patung-patung Buddha, serta artefak lainnya. Dan tentu saja tamannya yang indah.
0: Kuil Buddha Sensoji yang ada dalam percakapan hari ini dan kuil Shinto, Meiji Jingu, merupakan tempat wisata populer di Tokyo. Di Nara, Jepang Barat, juga ada kuil Todaiji yang terkenal berkat patung Buddha Agung. Sedangkan kuil Shinto Izumo Taisha di Provinsi Shimane dikenal sebagai daerah yang penuh dengan mitos. Kuil-kuil yang populer biasanya disesaki pengunjung, jadi saya anjurkan untuk datang di pagi hari saat gerbang baru dibuka. Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
1: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.